0: Kembali lagi di Radio Sukles 19.2 FM, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Kali ini informasi kita berada di Ponorogo ya. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur mulai menyalurkan bantuan air bersih ke dua lokasi yang terdampak kekeringan seiring meningkatnya kebutuhan air pada puncak musim kemarau. Kepala Pelaksana BPBD Ponorogo Masun pada hari Senin mengatakan dua lokasi yang telah mengajukan permohonan bantuan air bersih yakni SMAN 1 Jenangan dan Dukuh Bungur, Desa Munggu, Kecamatan Bungkal. Menurut Masun, BPBD terlebih dahulu melakukan asesmen lapangan untuk memastikan kebutuhan air bersih di lokasi terdampak sebelum menyalurkan bantuan. Ia menjelaskan SMAN 1 Jenangan hampir setiap tahun mengalami kekurangan pasokan air saat musim kemarau. Kebutuhan air di sekolah tersebut selama ini dipenuhi melalui jaringan Perumda Air Minum dan program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat atau PAMSIMAS. Namun debit air belum mencukupi saat aktivitas sekolah meningkat. Sementara itu kekeringan di Dukuh Bungur telah berdampak pada sekitar 153 jiwa. Sebelum distribusi dilakukan, petugas memeriksa jumlah warga terdampak, kondisi tandon penampungan, serta kelayakan jerigen bantuan. Masun mengatakan karakteristik sumber air di Dukuh Bungur tidak memungkinkan pembangunan sumur dalam seperti di Desa Duri dan Desa Wates yang hingga kini masih memiliki cadangan air mencukupi. BPBD akan terus memantau perkembangan dampak musim kemarau di seluruh wilayah Ponorogo. Distribusi air bersih akan diperluas apabila wilayah terdampak kekeringan bertambah. Ia menghimbau kepada masyarakat yang mengalami kesulitan memperoleh air bersih untuk segera melapor kepada pemerintah desa dan nanti diteruskan kepada BPBD agar penanganan dapat lebih cepat.
1: Songgolangi.
0: Ya Mitra Songgolit, di tahun 2026 masih ada yang namanya gejala kekeringan ya. Ya mari mungkin ya dari teman-teman dari mahasiswa yang memiliki inovasi baru berkaitan dengan mungkin juga penjagaan ekosistem hutan sebagai resapan air dan lain sebagainya. Karena memang banyak sekali hal-hal yang seharusnya kita mendapatkan air melimpah dan agar hal-hal seperti kekeringan tidak terjadi di daerah-daerah kembali. Semisal ada satu contoh ya, mengadakan waduk bersih yang dimana tidak boleh melakukan apapun kegiatan apapun sehingga menjaga kebersihan dan keasrian air tersebut. Yang kemudian nanti bisa digunakan ketika kemarau. Nah itu adalah salah satu mungkin alternatif ide ya berkaitan dengan penampungan air atau sistem-sistem penampungan air yang bisa nantinya kita gunakan di kemarau. Jadi kita ketika hujan kita menampung, kemarau kita kita gunakan. Jadi itu saya rasa itu adalah salah satu hal yang cukup bagus untuk kemudian diterapkan oleh pihak pemerintahan. Dan selanjutnya akan ada lagu dari Goliath dengan judul Masih di Sini, Masih Denganmu. Selamat mendengarkan.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi.
4: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak.
4: Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Mitra kembali di Radio Songgolang 99,2 FM, informasi dan solusi kebangkitan Ponorogo. Badan Gizi Nasional menutup sebanyak 833 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di sejumlah wilayah di Indonesia. Kepala BGN Sudaryono mengatakan bahwa ada 833 dapur yang kami suspend hari ini. Ratusan dapur yang dihentikan operasionalnya tersebut terdiri atas 98 dapur SPPG di Sumatera, 424 dapur SPPG di Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Papua. Kemudian 311 dapur SPPG di Jawa dan Madura. Pihaknya memastikan bahwa dapur yang ditutup tidak akan dibayar karena mereka terbukti melanggar SOP seperti makanan tidak higienis, ada kasus keracunan, kualitas makanan tidak sesuai dengan standar, dan instalasi pengolahan air limbah atau IPAL yang belum memenuhi syarat. Selain menutup ratusan SPPG yang melanggar, pihaknya juga menghentikan 261 pegawai non-ASN yang terdiri atas 224 pegawai non-ASN dan 37 tenaga ahli. Kemudian pihaknya juga memberikan hukuman disiplin berat kepada 9 ASN yang melakukan pelanggaran berat dan 39 lainnya mendapat hukuman disiplin ringan. Sudaryono menegaskan bahwa BGN di bawah kepemimpinannya terus berupaya membenahi BGN dari perilaku koruptif.
1: Songgolangi.
0: Ya, itu mantan wamen kita ya, wamen pertanian Bapak Sudaryono ya. Baru saja menjabat tapi sudah melakukan gerakan-gerakan yang masif kepada atau tindak pendisiplinan ya terhadap SPPG yang bermasalah. Sebanyak 833 dan tidak diberi pasokan anggaran. Wow. Ini adalah langkah yang baik untuk kemudian memberikan efek jera kepada SPPG agar kemudian atau ke depan mengadakan evaluasi pastinya dan juga memperbaiki berkaitan dengan kualitas makanan dan kehigienisan makanan. Agar ke depan tidak ada perkara-perkara lagi yang namanya keracunan dan lain sebagainya. Wow.

Keren sekali kebijakan dan keputusan Sudaryono. Baru beberapa bulan, belum ada beberapa bulan ya, baru beberapa hari menjabat, tapi dia sudah berani untuk kemudian gerak-gerik kesana kemari. Dan setelah ini Mitra Sukleta akan ada lagu dari Killing Me Inside dengan judul Biarlah. Selamat mendengarkan.

0: Wis jan, pancen jos tenan top Marco.
1: Ono apa to pakne? Kok jajus
0: dhewe? Lho bune, atas e awake dhewe iki ra tau nandur bangsane sayuran lan buah-buahan. Lah kok iso yo kaya ngene apike tanduranku.
1: Iya, Pak, apik tenan, terutama sing duren, jeruk, pelem, kakao, kopi, cengkeh, porang, kates, gedhang lan liyane. Sak durung-durunge sing tanduran gedhe ngono kuwi angel lho, Pak. Seneng apa saiki malah ati?
0: Yo, iki genah mergo pupuk kasih si Astro lan tablet apa dene sing cair. Khususe tanduran sing gedhe-gedhe kuwi mergo peranane kasih si Astro tablet. Tanduran sing gedhe-gedhe njaluk dipakani zat sing senadyan sithik-sithik nanging kontinu utawa sumadyo terus-menerus ing lemah nganti mes setahun. Lah sing bisa ngene iki yo mbok KCC Astro tablet nanging sing kanggo tanduran iki ukurane tablete luwih gedhe bune.
1: Oh, ngono to. Lah sing cair, sing spesial sayur dan buah kuwi peranane opo, Pak?
0: Yo, sakjane asile tanduran awake dhewe kuwi asil kombinasi tablet lan cair.
1: Lah carane nganggo piye, Pak?
0: Wis, wajanen dhewe ning kemasane. Aku selak budal menyang kebon lho, Bu.
1: Lah, Bapak ki lho.
0: Pupuk KCC Astro Tablet lan cair, sumadyo dateng
2: Toko Dewa Tani atau Mas Wakun, Ngampungan, Ngampel, Balong, Ponorogo. Toko Berkah Tani atau Bu Fitri, Jalan Raya Melarak, Sambit atau Utara Pertigaan Turus, Ponorogo. Toko Muda Makmur, Desa Sambit, Kecamatan Sambit, Ponorogo. Toko Kusuma Tani atau Pak Yatni, Barat Perempatan Bagel Selahung Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dateng toko-toko sak celak panjenengan.
3: Songgolangi Pedia. Mitra Songgolangit, sesuai dengan pasal 106 ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengemudi dilarang menggunakan telepon atau alat komunikasi lainnya yang dapat mengganggu konsentrasi saat mengemudi. Dengarkan 99 FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit FM.

0: Akura. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway Hidup ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan fin ya. Paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Ultimate ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Ult dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan
1: Mitra Fem, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
2: Iki jeneng calon bayake. Sik bingung aku, Mbak.
3: Alah, ora usah bingung-bingung. Singkatan sangka jenenge bapake karo ikhlas.
2: Iya to, maksud to, Mbak?
3: Ya iya to. Lah kae lho tanggoku jenenge Ranti. Singkatan sangka jenenge bapake Ran, ibuke Evi, dadi anake Ranti. Apik to?
2: Eh, aduh. Tadi apa anakku engko? Jenenge bojoku Abas. Jenengku Kokom. Masa anak Baskom?
1: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Senyum.
4: Mbak, sepur ning Jakarta wis liwat to, Mbak?
5: Wis full, telat apakmu. Wis budal ke jam 7 mau lho.
4: Waduh, lek sepur ning arah Banyuwangi wis liwat porong to, Mbak?
5: Ya toh, kira-kira 10 menitan.

0: Lah nek sepur nang, wis liwat durung iki, Mbak?
1: Wah, lah iku yo engko awan, jam 12 budale. Sik to, Pul, kowe iki kok sepur jurusan ngendi-ngendi jane iki arep nyandi to?
0: Ora lho, Mbak, aku wedi, Mbak. Aku arep nyebrang jane.
1: Alah-alah.
2: Mas memberi nafkah keluarganya karena mengharap, maka dia samarkah? Hadis riwayat Bukhari.
3: Radio Songo Langit, pukul 8.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

0: Ya, Mitra Sugelit kembali di Radio Songgol Langit 11.9 FM, informasi dan solusi kebangkitan Ponorogo. Kali ini informasi kita berada di Nganjuk, pemuda asal Sukorame, Lamongan, PR. Berusia 20 tahun mencuri emas senilai 120 juta milik warga di Lengkong, Nganjuk. Usut punya usut, aksi itu dilakukan PR karena tidak punya modal yang mendukung untuk dirinya bisa tampil sporty. Kasus pencurian tersebut diketahui terjadi pada Sabtu 4 Juli sekitar pukul 6.24 waktu Indonesia Barat setelah mendapat laporan dari unit Reskrim Polsek Lengkong di backup oleh tim Resmo Polres Nganjuk melakukan sederet penyelidikan. Penyelidikan dilakukan dengan memeriksa saksi-saksi hingga mengumpulkan alat bukti petunjuk. Setelahnya tim gabungan berhasil mengamankan terduga pelaku berinisial BR yang merupakan warga Kecamatan Sukorame, Kabupaten Lamongan. Peristiwa tersebut bermula ketika korban mengetahui perhiasan yang disimpan di dalam laci meja rias miliknya hilang. Dia mendapat kabar tersebut dari keluarganya saat dicek berbagai perhiasan emas logam mulia hingga BPKB motor raib dengan total kerugian diperkirakan mencapai Rp120.170.000. Hasil penyidikan kemudian terungkap BR merupakan pelaku pencurian. Sejumlah uang hasil perbuatannya itu telah dibelanjakan peralatan olahraga. Dari hasil pemeriksaan sementara, sebagian perhiasan telah dijual dengan nilai sekitar 14,2 juta. Uang hasil penjualan digunakan untuk membeli perlengkapan olahraga, dan telepon genggam. Sementara BPKB motor milik korban juga sempat digadaikan, kami masih menelusuri keberadaan barang bukti lainnya, ucap Sukaca.
1: Songgolangi.
0: Ya, ini tadi berarti jatuhnya ke flexing ya, Mitra Songgolet. Tapi dia tidak punya modal gitu, Mitra Songgolet ya. Usia ber 20 tahun ini beliau tidak punya modal tapi berusaha untuk tampil sporty. Ramai juga barang berharga milik warga. Wah, jadi kesimpulannya dari atau pesan moral yang bisa kita dapat dari informasi tersebut adalah, ya, gaya itu semampunya aja ya, jangan terlalu memaksakan. Dan kalau mau sporty, tampil keren dan lain sebagainya, ya kita harus usaha dong, Bray. Karena gak sebanding dong ya, alat-alat bagus, kemudian usahanya ya cuman itu-itu aja ya, gak sebanding, Bray. Skillnya kurang kan, pekerjaannya juga serabutan dan lain-lainnya ya. Kalau mau apapun ya, kalau mau tampil sporty dan lain sebagainya ya, kita nabung dulu gitu loh guys ya. Ya mungkin itu informasi yang ada saat ini Mitra Songgolit ya. Dan jangan kemana-mana karena setelah jeda pariwara kami akan kembali dengan informasi selengkapnya. Tak lupa lagu selanjutnya akan ada lagu dari Run dengan judul Selamat Pagi. Selamat mendengarkan.

0: Sesungguhnya termasuk pemborosan bila kamu makan apa saja yang kamu bernafsu untuk memakannya. Hadis riwayat Ibnu Majah.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
2: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
1: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air cool teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong.

0: Kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai. Gampang. Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
0: Pastinya. Pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy. Wings.

0: Ya, kembali lagi di Radio Sokolakit 11.9.5 FM, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Kali ini informasi kita berada di Pasuruan. Kecelakaan beruntun melibatkan 7 kendaraan terjadi di jalan umum jurusan Surabaya-Malang. Tepatnya di Desa Ngerong, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan. Akibatnya 4 orang tewas dalam tragedi ini. Kasih Humas Polres Pasuruan itu Joko Suseno mengatakan kecelakaan ini juga menyebabkan kerusakan masif dengan kerugian material besar. Sebab selain kendaraan, kecelakaan juga merusak sejumlah rumah warga. Kecelakaan beruntun melibatkan 7 kendaraan terjadi di jalan umum jurusan Surabaya-Malang, tepatnya di Desa Ngerong, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan. Pada Senin 27 Juli 2026 sekitar pukul 5.45 waktu Indonesia Barat. Kecelakaan menyebabkan 3 orang tewas di lokasi dan 1 orang meninggal. 5 korban mengalami luka-luka dan masih menjalani perawatan. Selain 7 kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan tersebut, kecelakaan juga menyebabkan sejumlah bangunan mulai dari rumah, toko spare part sepeda motor, warung makan, gudang rongsokan, hingga gudang LPG dan toko sembako. Semuanya mengalami kerusakan yang cukup parah. Berikut daftar kerusakan akibat kecelakaan tersebut. Yang pertama ada truk traktor Hitnopol DK8019DK mengalami kerusakan pada bodi depan ringsek parah dengan kerugian ditaksir mencapai 20 juta rupiah. Kemudian ada sepeda motor Honda Vario bernomor polisi W2461NEL mengalami kerusakan pada selebor depan pecah, bodi samping kanan kiri pecah, dan kerugian ditaksir hingga mencapai 2 juta rupiah. Selanjutnya ada sepeda motor Honda Supra X125 bernomor polisi N4197TCC mengalami kerusakan pada bodi samping kanan ringsek, totok lampu pecah, knalpot desok, stang patah. Kerugian ditaksir mencapai 3 juta rupiah. Selanjutnya ada truk tangki bernomor polisi L9360G mengalami kerusakan bodi depan ringsek. Kerugian ditaksir mencapai 10 juta rupiah. Selanjutnya ada truk Colt diesel Mitsubishi bernomor polisi N8591BG mengalami kerusakan bodi depan ringsek, bak desok, dan kerugian ditaksir mencapai 30 juta rupiah. Selanjutnya ada truk bernomor polisi S9137UZ mengalami kerusakan bodi depan kiri desok, kerugian ditaksir mencapai 5 juta rupiah. Selanjutnya ada pada sepeda motor Honda Vario bernomor polisi 5243FAD mengalami kerusakan bodi ringsek, kerugian ditaksir mencapai 15 juta rupiah. Selanjutnya ada toko spare part sepeda motor di sebelah barat jalan mengalami kerusakan pada tiang banner dan tiang teras. Kerugian ditaksir mencapai 8 juta rupiah, sementara di warung lalapan di sebelah barat jalan mengalami kerusakan pada pintu harmonika, teras depan dan pagar atas. Kerugian ditaksir 10 juta rupiah. Selanjutnya ada gudang rongsokan di sebelah barat jalan mengalami kerusakan pada teras depan. Kerugian ditaksir mencapai 5 juta rupiah. Selanjutnya gudang LPG plus toko sembako sekaligus rumah di sebelah barat mengalami kerusakan pada teras depan, pintu harmonika, gudang LPG, dan pintu rolling door. Kerugian ditaksir mencapai 50 juta rupiah. Selain itu ada rumah di sebelah timur jalan mengalami kerusakan pada pagar dan kanopi teras rumah. Kerugian ditaksir mencapai 5 juta rupiah. Rumah di sebelah timur jalan ini tertabrak oleh truk Colt diesel yang pindah jalur usai ditabrak belakang truk trailer traktor head.
1: Songgolangi.
0: Ya, mitra Songgolangi, itu tadi adalah informasi dari Pasuruan ya. Jadi mengalami kecelakaan. Entah apa yang terjadi, bagaimana hal tersebut terjadi dan bisa dijelaskan.

Nah, biasanya kalau apa namanya BRF-nya biasanya nanti akan ada alasan atau penyebab dari kecelakaan tersebut terjadi. Kita tunggu informasinya nanti ya setelah jeda pariwara berikut ini, dan akan ada lagu yang berputar di ruang dengar Anda. Lagu dari Segidok dengan judul Jalan-Jalan. Selamat mendengarkan.

0: undut datang, toko Loh Jenawi Desa Japan Babatan Ponorogo. Toko Konco Tani, Jalan Urip Sumoharjo nomor 13, Tugi Gangsal Welas Ponorogo. Toko Dear Tani, utawi Pak Suprayetno, Desa Serangan, Sukorejo, Ponorogo. Toko Sahabat Tani, Desa Karanglolor, Sukorejo, Ponorogo. Upuk KCC Astro, ugi saged kapundhut dhateng toko-toko sak celak panjenengan.
1: Bilbila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
2: Aduh, pasti laporanku salah lagi.
1: Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
3: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
1: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
3: Axis Digital?
1: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
2: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur dan yang terpenting harganya sangat terjangkau.
3: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
1: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid soft cover, hard cover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
3: Wah, lengkap ya Axis Digital?
1: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
3: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
1: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu, jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-5566-84. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

populasi dunia memiliki radio. Dengarkan 99,2 Radio Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit FM. Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalert Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalert adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalert terbukti jadi tulang punggung ribuan layaner di seperti Ponorogo, Bogor, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalite atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalite, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.

kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campursari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

0: Dan janganlah sebagian dari kamu memakan sebagian harta yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil. Bahoro ayat 188.
1: Radio Sungguh Langit pukul 9.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.

0: kecap sedap kedelai hitam spesial, looks and taste beyond good dari Wings Food.
1: Barang siapa doanya terkabul dan dibebaskan dari kesulitannya, hendaklah dia mengatasi atau menyelesaikan kesulitan orang lain. Hadis riwayat Ahmad.

Ya, mitra Sungguhlait kembali di Radio Sungguhlait 99,2 FM, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Kali ini informasi kita menggalek musim kemarau yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir mengakibatkan sumber air warga Trenggalek mengering. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD mencatat 10 desa yang mengalami krisis air. Kepala Pelaksana BPBD Trenggalek Stefanus Triadi Atmono mengatakan 10 desa tersebut tersebar di 5 kecamatan meliputi Tugu, Panggul, Gandusari, Pogalan, dan Kecamatan Kampak. Menurutnya, sebagian masyarakat di desa-desa tersebut saat ini mengalami kesulitan untuk mendapatkan air bersih, pasokan air dari sumur maupun mata air di kawasan pegunungan mulai mengalami penyusutan. Saat ini pihak desa telah mengajukan bantuan ke BPBD Trenggalek untuk mendapatkan pasokan air bersih secara berkala. Triadi mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk mengingatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana kekeringan, sebab krisis air bisa meluas ke desa-desa lain. Sementara itu, PLT Camat Babang Supriyadi mengatakan wilayahnya merupakan daerah paling parah terdampak kekeringan. Menurutnya, pengiriman bantuan air bersih saat ini telah dijadwalkan, pihak BPBD akan segera melakukan distribusi secara bertahap. Menurutnya, wilayah yang terdampak kekeringan mayoritas mengandalkan dari mata air yang ada di lereng pegunungan. Saat ini kondisi mata air telah mengalami penyusutan sehingga tidak mencukupi.

kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat.

baru, mie sedap ramen ya. Diseruput dah putus. Hakata Chicken Ramen. Wah, paitanya putih dan creamy. Flavorful Hakata.

Iya, Mitra Survei, selesai sudah perjumpaan kita di program Graha Warta Pagi ya. Edisi 28 Juli 2026 bersama saya Jimmy Wakingkong. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting... Oh.

0: Celakalah bagi orang-orang yang curang, yaitu orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. Dan apabila mereka menakar untuk orang lain, mereka mengurangi. Surat Al-Mutaffifin ayat 1-3.
1: Radio Songgolangit, pukul 10.00.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit Kebanggaan Ponorogo.

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea dinyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak isinya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis-manis enak banget. Tak lagi ragu.
2: Rasa lemon tea.
0: Buruan lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

99,2 Radio Songgolangit, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Selamat pagi Mitra Songgolangit, bagaimana kabar Anda di pagi hari ini? Jumpa lagi bersama saya Yogi Jayastu di Graha Warta Pagi, edisi siar Selasa 28 Juli 2026. Kami akan menghadirkan info-info terkini dan juga terupdate ya, untuk menambah wawasan dan juga pengetahuan Anda. Tentunya Anda bisa ikut nimbrung juga bersama kami berbagi informasi apapun, mulai di informasi lalu lintas, cuaca, ataupun peristiwa-peristiwa lain yang Anda ketahui di luar sana. Di 0811-3555-992. Dan tak lupa juga kami sapa untuk Anda Mitra Songgolangit yang berada di kanan kirinya Ponorogo ya. Kami ucapkan selamat pagi untuk Anda saat ini tengah berada di wilayah Trenggalek, Pacitan, Wonogiri, Magetan, Madiun, Ngawi. Semuanya saja selamat pagi ya, selamat mendengarkan Radio Songgolangit dan selamat beraktivitas. Ini melanjutkan estafet dari Sabta yang sudah menemani ruang dengar Anda hingga pukul 10 tadi ya, dari pagi ya hingga pukul 10. Ini saatnya ganti pemain Mitra Songgolangit bersama saya Yogi Jayastu yang akan menemani ruang dengar Anda hingga tuntas nanti pukul 14 atau pukul 2 siang. Di pagi hari ini ya, di beberapa titik di wilayah Ponorogo terpantau arus lalu lintasnya ramai lancar ya Mitra.

Langit, volume kendaraan juga cukup tinggi ya. Mulai dari Jalan Arif Rahman Hakim masuk ke Jalan Suhat ya, Soekarno-Hatta. Lalu dari berbagai arah dan penjuru ya, melintasi Pasar Legi ke arah Hos Cokroaminoto atau ke timur ke arah Jalan Ahmad Dahlan. Terpantau di pagi hari ini juga ramai lancar ya. Lalu di Jalan Sultan Agung, tadi informasi dari Mbak Ayu ya, mengabarkan juga sama ya, ini banyak kendaraan melintas di kawasan Jalan Sultan Agung yang terpantau padat di jam-jam seperti ini ya. Buat mitra Sang Langit yang saat ini masih di rumah, yang akan bepergian dan melintasi kawasan-kawasan yang Yogi sebutkan, ditingkatkan lagi kewaspadaan ya. Dan kami ucapkan selamat pagi untuk Anda saat ini sudah larut dalam pekerjaannya, teman-teman yang ada di terminal ya, di pasar-pasar, atau saat ini mendengarkan radio Songo Langit yang berada di ya, di warung, di kedai, di depot ya, dimanapun Anda berada, atau yang dalam perjalanan, selamat pagi. Semoga di hari ini hari yang baik dan juga menyenangkan untuk kita semuanya ya. Gak terasa kita sudah 28 harian ya di bulan Juli ini, di pekan-pekan terakhir di bulan Juli. Pekan terakhir dan juga hari-hari terakhir maksudnya ya, mitra Songo Langit. Jadi mari kita lakukan yang terbaik di sisa bulan Juli ini ya. Kita cicil melangkah ya, sebelum kita bisa melangkah jauh di bulan Agustus, bulan kemerdekaan. Mari kita perjuangkan masa depan kita, mari kita perjuangkan impian-impian kita. Semoga semua di bulan Agustus ke depan bisa terwujud ya, wishlist-wishlist, harapan dan juga cita-citanya ya. Sekali lagi bersama saya Yogi Jaya, setelah akan menemani ruang dengeran ya hingga tuntas nanti pukul 2 siang dengan menghadirkan info-info terkini. Anda juga bisa ikut nimbrung bersama kita di 08 11 35 55 992.

0: Songkulangipedia. Mitra Songkulangit, tahukah kamu, selain radio bisa didengarkan sambil melakukan aktivitas, mendengarkan radio juga mampu melatih daya konsentrasi kita, serta menjadi media untuk mendengarkan informasi dan hiburan. Dengarkan 99,2 Songkulangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songkulangit. Bilbila, sini, kamu dipanggil dosen tuh.
1: Aduh, pasti laporanku salah lagi.
2: Assalamualaikum.
1: Mohon maaf Pak, Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya Pak.
3: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
1: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Eksis Digital, Pak.
3: Eksis Digital?
1: Iya, Pak. Eksis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital.

0: kita satu-satunya di Ponorogo.
1: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur dan yang terpenting harganya sangat terjangkau.
2: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
1: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
2: Wah, lengkap ya Axis Digital?
1: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
2: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
0: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556684.
3: Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

0: 99,2 FM Radio Songgolangit Kebanggaan Ponorogo.
1: Ya, masih di Geraha Warta Radio Songgolangit FM Mitra Songgolangit ya, dan kami lanjut kembali memberikan informasi di ruang dengar Anda ya. Ini Dinas Kesehatan Magetan mencatat 80 kasus HIV dalam sistem pelaporan hingga pertengahan Juli 2026. Subkoordinator Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular P2PM Dinkes Magetan Agus Yudi Purnomo mengatakan, dari jumlah tersebut 72 diantaranya merupakan warga yang berdomisili di Magetan. Ia menjelaskan sebagian besar pasien yang terdeteksi telah menjalani pengobatan, namun masih ada beberapa pasien yang belum bersedia mulai terapi karena belum dapat menerima status HIV yang mereka alami. Ia mengungkapkan kelompok penyuka sama jenis laki-laki dengan laki-laki kini menjadi penyumbang terbesar kasus HIV/AIDS di Magetan. Menurut Agus, Dinkes Magetan terus melakukan screening terhadap kelompok berisiko dan menyediakan layanan konseling serta pengobatan ya. Namun pihaknya juga masih kesulitan menjangkau komunitas LSL tersebut. Ia menghimbau masyarakat yang telah terdiagnosis HIV agar tidak menunda pengobatan agar lebih cepat sembuh.
2: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Mitra Songgolangit, BPBD Ponorogo mulai menyalurkan bantuan air bersih di dua lokasi yang terdampak kekeringan seiring meningkatnya kebutuhan air di puncak musim kemarau ini. Kepala Pelaksana BPBD Ponorogo, Mason mengatakan, dua lokasi yang telah mengajukan permohonan bantuan air bersih yakni di SMA 1 Jenangan dan Dukuh Bungur ya di Desa Munggu Kecamatan Bungkal. Menurut Mason, BPBD lebih dulu melakukan asesmen lapangan untuk memastikan kebutuhan air bersih di lokasi terdampak sebelum melakukan penyaluran bantuan. Ia menjelaskan SMA 1 Jenangan hampir setiap tahun mengalami kekurangan pasokan air saat musim kemarau. Kebutuhan air di sekolah tersebut selama ini dipenuhi melalui jaringan Perumda dan program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat. Ya. Namun debit air belum cukup mencukupi saat aktivitas sekolah ini meningkat. Sementara itu kekeringan di Dukuh Bungur telah berdampak pada sekitar 153 jiwa. Sebelum didistribusikan, ya, petugas memeriksa jumlah warga berdampak, kondisi tandon penampungan serta kelayakan jerigen bantuan. Mason mengatakan karakteristik sumber air di Dukuh Bungur tidak memungkinkan pembangunan sumur dalam seperti di Desa Nduri dan Desa Wates yang hingga kini masih memiliki cadangan air yang mencukupi.
2: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

0: Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayi.
1: Nih, kebun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula tipe antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, beli apa, Bang?
2: Waduh, borong semua nih. Mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat untungnya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, beli apa?
2: Waduh, borong semua nih. Mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo.

0: Mitra Sanggo Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Eh, kowe iki montor nek reget ya mbok diumbah ne to nang nang. Wong sanding omahmu ya ana cucian montor ngono lho.
2: Mbak Dewi, wegah Mbak nyuci montor ning sanding omah kae. Ora telaten aku, Mbak.
1: Wong kare lungguh ngenteni wae kok ora telaten to nang nang.
2: Ngenteni sowi lho, Mbak. Delon to, wong tulisane cuci montor kok 24 jam. Kayo nginep aku.
3: Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali melalui jalan perniagaan yang berlaku dengan cara suka sama suka di antara kamu. An-Nisa ayat 29.
4: Radio Sembelangit, pukul 11.

Song Langit FM Mitra ya. Disebut si kan tentunya kalau Anda punya informasi apapun bisa ikut imbrung bersama kita di 08113555992. Di siang yang cerah sekali ini di tentunya di Ponorogo untuk perkembangan arus lalu lintas terpantau sudah ramai lancar ya, volume kendaraan juga sudah meningkat ya, lebih meningkat daripada beberapa saat yang lalu di jam-jam mulai pergantian

0: peralihan babak ya Mitra Songgolongan, istilahnya seperti itu ya. Babak pertama akan segera usai dan diganti dengan isoma ya, istirahat saat makan ya di jam-jam seperti ini. Buat teman-teman yang saat ini tengah dalam perjalanan, kami harap dan untuk selalu berhati-hati dan juga waspada ya. Dan informasi selanjutnya, ini sebuah tragedi yang memilukan Mitra Songgolongan. Seorang pekerja kandang mengalami luka bakar dalam kebakaran hebat yang menghanguskan 3 kandang ayam potong di Desa Pengkok, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen ya, pada hari Sabtu malam lalu. Selain menyebabkan seorang pekerja terluka, kebakaran tersebut juga menghanguskan 52 ribu ekor ayam, 1 unit mobil, 1 sepeda motor, serta berbagai peralatan peternakan lain. Total kerugian akibat peristiwa ini ditaksir mencapai 3 miliar rupiah. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran Satpol PP Kabupaten Sragen, Tommy Isharyanto, mengatakan pekerja yang menjadi korban mengalami luka bakar pada bagian tangan saat kebakaran terjadi. Meski demikian, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Ya. Selain menimbulkan luka, kebakaran juga menyebabkan kerusakan besar pada aset peternakan. Ya. Tommy mengatakan sebanyak 52 ribu ekor ayam mati terpanggang. Rinciannya adalah 8 ribu ekor berusia 35 hari milik Samsuri, 14 ribu ekor ayam berusia 25 hari milik Kalium, 30 ribu ekor ayam berusia 16 hari milik Pono ya. Api juga menghanguskan 1 unit mobil Suzuki Carry dan 1 sepeda motor Honda Beat milik pekerja kandang. Hanya itu, sebanyak 20 kipas blower, 3 mesin diesel, 3 tabung gas LPG 3 kg, 1 kompor, 1 perangkat sound system, serta atap seng dan tiang penyangga bambu kandang juga ikut terbakar ludes ya. Camat Kedawung Endang Widayanti mengatakan total kerugian material akibat kebakaran ini diperkirakan mencapai 3 miliar rupiah.
1: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
0: Mitra Songgolangit, di musim kemarau dan disertai angin seperti ini, cuacanya juga dingin ya, dingin-dingin gergesi, ditingkatkan lagi kewaspadaannya ya. Selain berangin, ini potensi-potensi hal-hal yang berpotensi mengalami kerugian seperti kebakaran ya, selain itu kekeringan dan juga tubuh yang kesehatannya sudah mulai menurun ya, ini bisa menjadi perhatian kita ya. Dan ketika Anda berkecimpung dengan dunia api ya, pokoknya urusan dengan api jangan ada toleransi Mitra Songgolangit ya, pokoknya harus safety sekali. Setelah itu kesehatan dijaga ya, jangan lupa minum banyak air putih, berolahraga, istirahat yang cukup, karena memang musimnya musim sakit, musim gergesi seperti ini ya, karena memang kita masukin musim kemarau ya, ditingkatkan lagi kewaspadaan juga kesehatannya Mitra Songgolangit. Dan juga untuk informasi selanjutnya, kita bergeser ke wilayah Ngawi. Jadi tangisan bayi dari sebuah mobil yang terparkir di halaman kantor Panti Asuhan Insan Binsani ya, di Desa Mberan, Kecamatan Ngawi ya, mengundang perhatian penjaga panti asuhan pada hari Senin kemarin sekitar pukul 6:30 pagi. Dan saat didatangi dan diperiksa, ternyata terdapat bayi laki-laki di dalam tas warna merah yang diletakkan di lantai bagasi mobil. Ya. Penjaga panti asuhan Mukhlis Subakti mengawalnya mendengar suara tangisan bayi dari arah mobil yang terparkir di halaman kantor. Ia kemudian mendekati kendaraan tersebut untuk mencari sumber suara. Setelah bagian belakang mobil diperiksa, Mukhlis mendapati seorang bayi laki-laki berada di dalam tas. Bayi tersebut ditemukan dalam kondisi hanya terbungkus kain jilbab dan dimasukkan ke dalam tas warna merah. Mobil tempat bayi ditemukan dalam kondisi pintu tertutup ya. Berdasarkan dugaan awal, bayi tersebut telah berada dalam mobil sekitar 3 jam sebelum akhirnya ditemukan. Mengetahui adanya bayi dalam bagasi mobil, Mukhlis kemudian melaporkan temuan tersebut ke pihak kepolisian. Petugas Polsek Ngawi Kota menerima laporan langsung mendatangi lokasi untuk melakukan pemeriksaan sekaligus mengevakuasi bayi. Kapolsek Ngawi Kota AKP Jais Bintoro mengatakan bahwa bayi tersebut langsung dibawa ke Puskesmas Ngawi Kota untuk mendapatkan perawatan medis. Polisi juga masih mendalami dugaan bayi sengaja ditinggalkan di dalam mobil. Ya. Dari pemeriksaan awal, bayi tersebut diketahui berjenis kelamin laki-laki dengan panjang 47 cm dengan berat 2,5 kg. Bayi itu diduga dilahirkan sekitar 2 hari sebelum ditemukan.
1: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

adalah yang paling baik terhadap keluarganya dan aku adalah yang paling baik terhadap keluargaku. Hadis riwayat Tirmizi.

aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Voice Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Biar dong, sini ambil bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kali pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambil bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

0: Ya, masih di Geraha Warta Radio Sunggu Langit FM, Mitra Sunggu Langit ya. Kali ini di pukul 11:33 ya. Selamat siang kami ucapkan untuk Anda yang saat ini sedang persiapan untuk beristirahat ya. Ganti babak ya, babak pertama telah usai. Kini saatnya Anda istoma ya, istirahat salat makan ya. Jeda babak pertama Mitra Sunggu Langit sebelum melanjutkan aktivitas di babak kedua nanti ya. Kini saatnya mungkin ada yang keluar sebentar dari kantor cari-cari makan ya bersama teman. Ada yang saat ini sedang makan di rumah ya selamat siang. Ada yang tetap lanjut beraktivitas, ada yang tengah dalam perjalanan, selamat siang kamu ucapkan. Semoga di hari ini adalah hari yang baik dan juga menyenangkan untuk kita semuanya ya. Apapun aktivitas dan kegiatan Anda di siang hari ini, di hari ini, semoga selalu diberikan perlindungan, kesehatan ya Mitra Sunggu Langit, dan juga kelancaran dalam berusaha ya. Di sisa bulan Juli ini, mari kita lakukan yang terbaik ya. Hari ini Selasa 28 Juli 2026 ya. Jadi di bulan Juli ini ada 31 hari, rasanya panjang banget ya. Di Agustus juga sama ya, ada 31 hari Mitra Sunggu Langit yang panjang juga ya, 31 hari. Mari kita persiapkan dengan baik menyongsong bulan Agustus ya. Namun sebelum masuk ke bulan Agustus, jadi di sisa hari ini kita ancang-ancang ya, di 32 hari lagi untuk kita lebih bisa survive seperti itu ya di bulan Agustus. Dan kalau ada punya informasi apapun di siang hari ini, boleh di-share bersama kita di 0811-35-55992. Mitra Sunggu Langit, informasi selanjutnya. Seorang pemuda asal Sukorame, Kabupaten Lamongan, mencuri emas senilai 120 juta milik warga Lengkong Nganjuk. Hasil kejahatan itu diduga untuk membeli sejumlah barang-barang yang mendukung agar dirinya bisa tampil keren dan sporty. Kasus pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu ya, Mitra Sunggu Langit, sekitar pukul 6:30 pagi. Setelah mendapatkan laporan, unit Reskrim Polsek Lengkong di backup oleh tim Resmob Polres Nganjuk melakukan sederet penyelidikan. Penyelidikan dilakukan dengan memeriksa saksi-saksi hingga mengumpulkan alat bukti petunjuk. Ya. Setelahnya tim gabungan berhasil mengidentifikasi terduga pelaku. Satreskrim Polres Nganjuk AKP Sukaca mengatakan bahwa pihaknya mengamankan seorang terduga pelaku berinisial BR, 20 tahun, warga Kecamatan Sukorame, Kabupaten Lamongan. Menurut AKP Sukaca, peristiwa tersebut bermula ketika korban mengetahui perhiasan yang disimpan dalam laci meja rias iliknya ini hilang. Ia mendapat kabar tersebut dari keluarganya ya. Dan saat dicek, berbagai perhiasan logam mulia, BBKB motor ya, raib ya, dengan total kerugian mencapai 120 juta. Seperti itu, korban membuat laporan polisi di Polsek Lengkong. Dari hasil penyelidikan, tim gabungan dapat petunjuk yang mengarah terduga pelaku. Berkat kejelian anggota dalam mengamati gerak-gerik pelaku yang mencurigakan, pelaku berhasil diamankan beserta dengan sejumlah barang bukti ya. Dari tangan pelaku disimpan 2 kalung, 2 anting, 1 cincin, telepon genggam, tas, raket, sepatu olahraga, serta sejumlah kartu perbankan dan barang lain yang diduga berkaitan dengan hasil kejahatan ya. Menurut pihak kepolisian, terduga pelaku mengetahui seluk-beluk rumah korban karena dia merupakan orang dekat ya, sehingga ketika korban tidak di rumah, ia langsung melancarkan aksinya.
1: Radio Sunggu Langit, informasi dan solusi.

Sungguh Langit Media. Radio memegang peranan penting dalam upaya pertahanan kemerdekaan Indonesia. Berkat radio, pidato heroik Bung Tomo menggelorakan semangat juang melawan sekutu. Hingga Indonesia merdeka, radio terus menemani perjalanan masyarakat dalam mendapatkan informasi yang faktual dan terpercaya. Dengarkan 99,2 Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit. Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Biar dong. Sini, ambil bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambil bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

0: Mitra Songgolangit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Ya ampun, Dek. Rapotmu kok abang kabeh. Makane to sinau, maca buku ben pinter.
2: Enggih, Bu. Ku iki gurune sentimen karo aku lho, Bu.
1: Wis, kene tak bedheki. Masa pelajaran IPS ae mung oleh 5? Siapakah Dewi Sartika?
2: Lali aku, Bu.
1: Makane to sering-sering maca buku.
2: Lah emang Ibu ngerti?
1: Ya ngerti lah.
2: Nek no Ibu genti tak bedheki. Siapakah Tante Sofia?
1: Sopo kuwi? Ibu gak ngerti.
2: Makane to, Bu, sering-sering maca WA-ne Bapak.
3: Waduh, siloko iki.

0: pakaianmu adalah saudaramu. Samakan makanan dan pakaiannya denganmu, dan janganlah memberi pekerjaan yang dia tidak mampu mengerjakan. Hadis riwayat Bukhari.
1: Radio Sumberlangit, pukul 12.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

bukanlah dari golongan kami, orang yang diperluas rezekinya, namun kikir dalam menafkahi keluarganya. Hadis riwayat Ad-Dailami. Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

0: Kolom Kulangi Pedia. Mitra Songgolangi, tahukah Anda, radio digunakan sebagai alat komunikasi untuk menyelamatkan penumpang ketika kapal Titanic tenggelam. Radio digunakan untuk alat komunikasi ke kapal-kapal terdekat lainnya. Dengarkan 99,2 Radio Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit.
1: Jaring internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalert Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalert adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalight terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalight.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalight, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.

0: Mitra Songgol Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Ya, ya, esok itu baik ujian toh.
2: Iya, enak baik.
1: Ujiannya yo apa lo sesuk iki?
2: Ketok iki sesuk wayahe ujiane biologi.
1: Walah, kira-kira apa bape?
2: Kayake yo sesuk iki wayahe perhewanan.
1: Perhewanan?
2: Iya.
1: Walah, ya wis ayo sinau.
2: Ya wis neno ayo.
1: Iki anu ya, enek pembahasan nyeleneh.
2: Apa lo nal kuwi?
1: Apa sing dinduweni kucing? Sing ora dinduweni kewan liya.
2: Malah kaya ngono ya gampang no.
1: Apa gampang iki?
2: Buntut.
1: Buntut.
2: Iya.
1: Macan yen duwe buntut?
3: Oh no.
2: Oh iya ya. Anu, loreng.
1: Loreng. Nek loreng macan yen duwe loreng.
2: Oh iya ini meh padha. Ya terus apa nak?
1: Apa sing dinduweni kucing sing ora dinduweni kewan liya?
2: Ya, oh.
1: Anak kucing.
2: Oh iya.
4: Mbok iya sing full senyum saya.
0: Kerja seharian capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campursari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk.

0: di Suara Jawa. Bilbila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh. Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
1: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
0: Oh, itu, Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
1: Axis Digital?
0: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
2: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
1: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
0: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya. Dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
1: Wah, lengkap ya Axis Digital?
0: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
1: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
0: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556684. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
3: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
3: Karena ada air tree teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wings Care.
0: Dunia itu harta benda, dan sebaik-baik harta benda dunia adalah perempuan yang soleh. Hadis riwayat Muslim.
7: Radio Sungai Langit, pukul 13.00.

Nugraha Warta Radio Song Langit FM Mitra Song Langit yang masih bersama saya Yogi Jayastu yang akan menemani ruang dengan Anda hingga tuntas nanti pukul 14 atau pukul 2 siang ya. Kali ini di pukul 13 lebih 6 menit ya, mungkin di antara Anda saat ini yang sedang beristirahat ya di rumah, yang sedang ngaso-ngaso dulu ya. Ada juga yang saat ini baru saja memulai aktivitasnya di babak kedua ya, dalam tanda kutip babak kedua ya, di paruh waktu kedua dalam menggugurkan kewajiban Mitra Song Langit ya, di jam 13 ya, pukul 1 lebih 6 menit ini. Kami ucapkan selamat siang dan selamat beraktivitas untuk semuanya. Teman-teman yang beraktivitas di lapangan, yang sudah balik kantor lagi, yang saat ini sudah larut dalam pekerjaannya apapun itu, kami ucapkan selamat siang. Semoga di hari ini adalah hari yang baik dan juga menyenangkan untuk kita semuanya ya. Masih bersama saya Yogi Jayastu yang menemani ruang dengar Anda hingga tuntasnya pukul 14 ya. Masih cukup panjang bersamaan kita. Dan kalau Anda punya informasi apapun, bisa ikut nimbrung bersama kita juga di 0811355592. Kalau tadi ada Mas Adin, ini selamat siang ya. Selamat siang Radio Songgolangit FM ya, mengabarkan di seputaran Ponkot Ponorogo Kota di siang hari ini terpantau arus lalu lintas sudah mulai padat merayap ya, walaupun cuacanya begitu panas dan disertai angin. Namun tentunya harus tetap semangat dan jaga kesehatan ya. Terima kasih sudah bergabung. Request lagu Mas Ku Benci Kau Dengan Cintaku ya. Salamnya untuk seluruh pendengar Radio Songgolangit dimanapun berada. Terima kasih sudah bergabung Mas Adin ya. Ada juga Mas Hari. Mas Hari ya, selamat siang Radio Songgolangit. Iki dengerin Radio Songgolangit FM lewat dalam perjalanan ya, menuju

0: juga arah Madiun. Ini mengabarkan sepanjang jalan Ponorogo Madiun ya, di babatan masuk ke Ndolopo ini panas banget ya, panas menyala ya. Dan request lagu Mas Opoe yang penting untuk menemani perjalanan di siang hari ini. Terima kasih sudah bergabung ya di kesempatan kali ini. Buat Mitra Sungguh Langit, monggo juga bisa ya untuk teman berkendara Anda di siang hari ini yang mungkin aktivitasnya berada di lapangan, yang berpindah dari tempat satu ke tempat yang lain sambil nyetir, boleh di request lagu untuk menemani perjalanan Anda biar gak ngantuk seperti itu ya. Dan informasi selanjutnya Mitra Sungguh Langit, ini kalau kemarin ya di Kediri ya, ini ratusan pelajar SMP Negeri 1 Kras dan SD Negeri 1 Purwodadi Kabupaten Kediri ini diduga keracunan usai menyantap menu MBG ya. Saat ini sebagian besar siswa kondisinya sudah Kepala Dinas Kesehatan Kediri Ahmad Khotib mengatakan dari ada 211 pelajar yang melaporkan diri mengalami gangguan kesehatan tersebut ya. Mereka sebelumnya menyantap menu MBG yang diberikan oleh SPPG Purwodadi ya. Dari jumlah tersebut sebagian besar kondisinya sudah mulai membaik ya. Ada yang sudah kembali masuk sekolah ya, namun juga ada yang masih harus istirahat di rumah. Khotib menambahkan di antara jumlah tersebut masih ada pelajar yang harus menjalani perawatan medis karena kondisi kesehatannya menurun. Pihaknya merencanakan akan melakukan pemeriksaan mendalam terhadap kedua pelajar yang masih menjalani perawatan tersebut. Pihaknya juga telah mengambil sejumlah langkah yang dibutuhkan untuk mengungkap penyebab sumber keracunan tersebut. Perihal peristiwa dugaan keracunan ini, SPBG Purwodadi maupun Koordinator MBG Wilayah Kediri belum merespon konfirmasi.
1: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

0: siapa ingin dicintai Allah dan Rasul-Nya, hendaklah dia berbicara benar, menepati amanat yang tidak mengganggu tetangganya. Hadis riwayat Al-Baihaqi.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Voice Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga takut kan? Untuk Give White dan

0: Tunggu lagi, tahukah Anda? Radio dianggap bagian penting dalam hidup masyarakat menurut UNESCO. Lebih dari 95% populasi dunia memiliki radio. Dengarkan 99,2 Radio Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit FM.
1: Bila, sini, kamu dipanggil dosen tuh.
2: Aduh, pasti laporanku salah lagi.
1: Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak, Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
3: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
1: Oh, itu, Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
3: Axis Digital?
1: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
4: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur dan yang terpenting harganya sangat terjangkau.
3: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
1: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
3: Wah, lengkap ya Axis Digital?
1: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
3: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
1: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu, jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-5566-84. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

kerja seharian? Capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

0: Mitra Songgolangit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Alhamdulillah ya Dek, calon bayi ini awake dhewe kembar telu.
2: Iya Mas, alhamdulillah kabeh cewek.
1: Sedih lo maneh lahiran. Aku wis nyiap dijenengi lo Dek.
2: Piye Mas, mengko sing lahir pertama dijenengi sapa ya Mas penake?
1: Anu, anak pertama tak jenengi Dita.
2: Lah terus sing lahir nomor 2?
1: Sing nomor 2 tak jenengi Leni.
2: Iya, apik Mas. Terus anak ketelu?
1: Anak ketelu tak jenengi Rafia. Dadi besok yang bocah telu kuwi wis gedhi utawa pas lagi dolan nek nyeluk penak, Dek.
2: Piye lo, Mas?
1: Ditaleni Rafia.
3: Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalert Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalert adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari

0: rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Innalight terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.innalight.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Innalight, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...

0: Mukmin yang sempurna imannya adalah yang paling baik pribadinya, dan sebaik-baik pribadi adalah yang paling baik terhadap istrinya. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi.
1: Radio Songgolangit, pukul 14.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

0: Sebaik-baiknya ibadah adalah yang dirahasiakan, tidak dipamer-pamerkan. Hadis riwayat Asy-Syihab.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: Bilbila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
6: Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
7: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
6: Oh, itu, Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
7: Axis Digital?
6: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
8: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
7: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
6: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada mulai dari jilid soft cover, hard cover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
7: Wah, lengkap ya Axis Digital?
6: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
7: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
6: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu, jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556684. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

Rono, awas andulu jagat gumelar. Gusti, wis sampurna diwolan raga. Kukuh jatine manungso. Bakuh bumi panoro.

0: burgernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea nyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea nyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
3: Mbak iya sing full senyum sayang.
4: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

Promosomo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Tunggulangit FM.

0: Mitra Songgo Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Pak, becak pak, 5.000 puran nggih.
2: Oh, dereng saged.

0: Aduh, sumawun, Mbah.
1: Emoh, ah. 5000 wae to. Engko tak duduhi dalane ben cepet tekan omahku ya, ya.
0: Mboten saged, Mbah. Nek sedoso nggih kula purun.
1: Nggih, pun. Tak bayar 10.000.
0: Mandhap pundi, Mbah? Lah niki mandhap pundi, Mbah?
1: Kan wis tak omongi dik mau. Nek 5000, engko tak duduhi dalane. Neng, nek 10.000, ya ora tak duduhi omahku ngendi? Golek ana dhewe.
2: Bilbila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
3: Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
4: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
3: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Eksis Digital, Pak.
4: Eksis Digital?
3: Iya, Pak. Eksis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
2: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur dan yang terpenting harganya sangat terjangkau.
4: Memangnya di Eksis Digital itu melayani apa saja?
3: Banyak, Pak. Di Eksis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid soft cover, hard cover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
4: Wah, lengkap ya Eksis Digital?
3: Itu belum semua, Pak. Di Eksis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
4: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
3: Eksis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu, jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556684.
5: Eksis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas

0: Sesungguhnya marah itu datangnya dari setan yang diciptakan dari api. Dan api dapat dipadamkan dengan air. Karena itu jika kalian marah, maka berwudulah. Hadis riwayat Ahmad.
1: Radio Songgolangit pukul 15.

0: Songo-songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Tunggul Langit FM.
1: Songo-songo Boko Kali FM, Suara Jawa, Radio Tunggul Langit FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng pepanggihan malih nggih kalian kula mirdani Orinisha wonten ing kaludayan santen menika. Tasih wonten Suara Jawa. Alhamdulillahirabbil alamin. Suara Jawa tugi mangke titi wancinipun jam sekawan sonten. Badhe ingkang badhe nderek gegono sumangga 08111 3000000 ingkang wonten radio analog Wilujeng sonten nggih wonten ing kaludayan santen menika sedaya pamidhangan radio Sangga Langit. Ingkang wonten live streamingipun radio Sangga Langit ugi Wilujeng sonten. Ingkang wonten TikTokipun Radio Sangga Langit Wilujeng Santen pripun pawartosipun panjenengan sedaya pamidhangan Radio Sangga Langit wonten ing kaludayan santen menika. Nembe menapa? Nembe makarya, nembe istirahat, napa nembe dolan, napa nembe jalan-jalan. Hayo nembe napa jam-jam ya menten iki. Saged dibantu tap-tap layaripun nggih. Kersane amirsani mengki tembus sekawan atus kados kala wingi mengki izin nek tembus sekawan atus dalam tak rekam layar terus mengki tak bagikan datang napa nggih rilipun Instagram Radio Sangga Langit mekaten. Wilujeng sonten nggih sedaya pamidhangan Radio Sangga Langit wonten ing kaludayan sonten menika. Wilujeng sonten ingkang wonten live TikTok ngaturaken wilujeng sonten wilujeng lumebet ingkang dereng follow.

saged dibantu akun follow saged dipun follow akunipun Radio Songo Langit Rumiyin. Wilujeng santen nggih, wilujeng santen. Waalaikumsalam Pacitan. Mbak ikut siaran dong, Mbak. Kal dengan senang hati monggo tindak Radio Songo Langit mbok menawi panjenengan sak menika napa nggih istilahipun badhe nderek siaran. Nah, dipun tetepangaken naminipun sinten. Mah Pika ya, lho Pika lali meneh to. Sama kamu tadi jam 2 enggak WA aku lho. Ngaten. Wilujeng santen nggih ingkang nembe lumebet wonten ing kalau dengan santen menika pam Prasnowo pam sinten. Para pam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wilujeng santen sedaya kemawon pamidhangan Radio Songo Langit. Nembe ngayahi kati napa nembe menapa kemawon. Wilujeng santen nggih, wilujeng santen. Tak menika dek wau asrep sanget kahanan Ponorogo. Enjing tasik wasrep. Mbok menawi wonten pidalem panjenengan pripun wonten ing kalodhangan santen menika. Mbak Dia wilujeng santen satunggal lagu nggih kagem panjenengan sedaya mitra kinasih Songo Langit. Request saking sopo iki mangku lho sopo iki. Wilujeng ayahe kating nggih sedaya pamit dening radio. Wis tak gelak kon puspitanala.

0: Pengumuman, pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos kali 150.000. Lumayan talor. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Songo-songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Tunggulami FM.
1: Songo-songo Boko Kali FM, Suara Jawa, Radio Sangolangit FM. Mitra kinasih Sangolangit, wilujeng santen nggih ingkang nembe lumebet wonten live TikTokipun Radio Sangolangit wonten ing kalodhangan santen menika. Pripun pawartosi panjenengan sedaya nggih ingkang wonten radio analog? Alhamdulillahirabbil alamin. Mbak Dia matur nuwun, terima kasih. Mbak Lagu Sumanding Arya Gali. Siap dipun tenggo nggih. Mbak serba sehat dan cantik weh. Namine mengandung arti yang luar biasa. Mbak serba sehat dan cantik. Amin. Kurang siji mbak sugih. Akeh rezekine. Terima kasih. Mas Jayastu sehat nggih Mas. Ki enek fane Mas Yogi Jayastu. Wilujeng jenengan nggih. Kula buka WA niki yo ngapunten. Setunggal pokok setunggal kalau lada si rekose panjenengan anangin buatan sakit sedoyo nggih amargi nek sedoyo mungkin wektalipun telas absen tok mbak. Mbak Dian jenengan mau bikin apa mboten? Cie yang lagi bar ketemu sama punya Allah. Cie sing memantau TikTokku, cie sing memantau akunku, cie. Ya karena semua milik Allah, Radio Songgol Langit milik Allah. Buka mbak, laris manis Tanjung Kimpul, nggih mbak nggih. Mudah-mudahan sehat, lancar, kata rezeki ini pun panjenengan. Pokoknya es teh jalan kawung, sampun kesupen kagem sedaya pamit dengan Radio Songgol Langit nggih. Ngomong-ngomong, napa nggih Radio Songgol Langit milik Allah, engkang badhe betahaken kaca paningal, kagem sedaya pamit dengan Radio Songgol Langit nggih. Nah, mitra kinasih Songgol Langit, menawi betahaken kaca paningal, langsung kemawon tindak datang os kacamata. Wonten os kacamata kuatah sangat, sak menika potongan-potongan harganipun, mbok menawi panjenengan kagungan kaca paningal ingkang lawas, panjenengan saged tindak os kacamata. Kaca paningal ingkang lawas dibeto mengke damel voucher tukar tambah. Nah, menawi mangke sampun tindak mriko tapi kantuk voucher potongan harga tukar tambah, mangke panjenengan matur niki saking Radio Songgol Langit mengke pasti ditambahi bonus meleh. Wilujeng santen ingkang nembe lumebet wonten ing live TikTokipun Radio Songgol Langit saged dibantu tap-tap layaripun nggih. Kersane mangke ingkang hamirsani

langkung kathah, terus silaturahmi kula lan panjenengan langkung sae, langkung kathah anggen kula silaturahmi, langkung kathah rejekinipun. Amin, amin ya robbal alamin. Setunggal atus sekawan dosa tiyang ingkang hamir sami wonten ing kalodhangan santen menika saged dibantu tetep layaripun nggih. Amargi ngeten dalem nika dinten menika insyaallah wonten challenge. Mugi-mugi niki mengke ingkang live TikTok sak mangke ingkang haningali tembus sekawan atus. Amargi ngeten radio sak menika sampun radi dipun tilar kalian pendengaripun. Mbok menawi radio niku mboten update dateng program-program ingkang sakniki kadesta online. Nggih, salah setunggale nggih niki terobosan-terobosan live TikTok, terus bibar menika live streaming, aplikasi ingkang langsung saged muter. Nah, makaten. Saged dibantu tetep layaripun lagi radi kenceng melih nggih Mitra Kinasih Sangga Langit. Ngapunten saged. Kersane ngeten, kersanipun rencang-rencang Mitra Kinasih Sangga Langit niku tasik arang kading raketang sedinten niku setunggal jam midhangetaken napa mirengaken radio. Kersane radio niku mboten ditilar kalih pendengaripun. Kan lek sakniki radio niku pun kathah ingkang ditilar. Amargi menapa? Nggih, amargi mungkin saking kathahe program-program napa kalah kalian sosmed. Niki kula rekod izin, saya rekod 219 220 nek saged dibantu tap-tap layaripun mangke tembus sekawan Natus, matur agunging panuwun kagem panjenengan sedaya. Mugi-mugi ingkang bantu tap-tap layaripun mugi-mugi tansah pinaringan sehat, panjang umur, berkah barokah kagem panjenengan sedaya. Ingkang dereng pikantuk jodoh mugi-mugi enggal pikantuk jodoh. Terus ingkang dereng pikantuk momongan ingkang baku mugi-mugi enggal pikantuk momongan. Nggih, kathah rejekinipun, kathah yoganipun. Makaten Mitra Kinasih Sangga Langit. Matur nuwun sampun dibantu tap-tap layaripun semakin kenceng tap-tap layaripun. Menawi mboten dinten menika tembus sekawan atus nggih mboten menapa-napa 300 kalau menika ki gang 100 1000 ki tembus samargi nggih napa nggih istilahine nek lagu-lagu Jawa, lagu-lagu Jawi niku kan tasik diremeni kalian para pendengar ingkang sak menika domisili wonten luar kota, luar Jawi, luar negeri mekaten sakjane. Kula mangertos panjenengan sedaya niku aslinipun saking Ponorogo, saking Madiun, saking Magetan, pokoknya saking Jawi. Nah, terus dinten menika niku panjenengan niku napa nggih makaryo. Terus nyambut damel, makaryo kali nyambut damel sami mawon nggih, makaryo nyambut damel. Terus wiwar niku pokoknya wonten tanggil jawab panjenengan tindak datang luar negeri. Makaten kula sanes saking Jawi lah saking pundi Mas panjenengan? Saya tak stop rekodipun. Sampun alhamdulillah matur nuwun sedaya pamindhangan Radio Sangga Langit. Bahasa Jawanya seperti MC Hajatan. Oh ngaten to. Oh ngapunten sangat mbok menawi seperti MC Hajatan ngapunten nggih. Berarti kedahipun pripun? Maksudnya kula langkung kasar melih ropo kirang alus melih. Sampun kula polo jeng matur agunge panuwun nggih. Kagem sedaya pamidhangan Radio Sangga Langit ingkang sampun follow akunipun Radio Sangga Langit ingkang dereng follow monggo dipun follow rumiyin. Kula tiyang Jaksel, asli Jaksel napa saking Ponorogo sak menika domisili teng Jaksel. Menawi asli Jaksel nyuwun sewu pasti panjenengan mboten saged memahami napa ingkang kula aturaken wonten ing kalodhangan siang menika. Hayo jangan tinggalkan radio karena kalau sinyal HP sudah hilang maka alat komunikasi salah satunya radio leres. Matur agenging panuwun leres sangat. Nggih leres Jakarta Selatan. Gue iseng belajar bahasa Jawa. Matur agung yang panuan sampun kersa belajar bahasa Jawa piyambak. Le aengking sepo jenenge niku wae. Le Angga matur nuwun. Saking Citis Ponorogo Mbak Dia matur nuwun wonten ing kalodhangan santen menika. Nggih. Matur agung yang panuan. Kula tiyang Jaksel sampun kula polo matur nuwun, matur nuwun. Oh, senes stasiun balapan Mbak Mirda. Mbak Diah matur nuwun, teman warok suruh menggolo pertapaan lereng gunung Kelut. Siap. Nggih ngeten menika. Napa nggih istilah iki nek radio semakin kesini mboten semakin diperhatikan. Nggih, ketinggalan pendengaripun nek namung mengandalkan napa nggih namung siaran analog. Sakjane ngeten. Siaran analog niku
biasanya bapak-bapak, ibu-ibu nek badhe tindak dateng kantor niku biasanya ingkang dipun monitor sakjane nggih radio. Nah, radio menika kan langkung sekeco nek jarake dateng Ponorogo lho nggih langkung sekeco. Kanton diputer mboten mawi internet terus sekeco wis pokoke kalek puter lah menikmati nopo ingkang dipun sajikan radio. Amargi wonten radio Sangga Langit niku komplit sangat ingkang angka sepisan berita wonten, lagu wonten, disapa penyiar kados kula nggih wonten. Engkang request pisinan wilujeng santen mengke kula kedawan matur jenengan dukane kados jek.

0: Kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak dikiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Songo Songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Sunggulangit FM.
1: Songo Songo Boko Kali FM, Suara Jawa, Radio Sunggulangit FM. Mitra kinasih sanggolangi tasih wonten suara Jawa nggih kalau dengan santan meniko tasih makarya sesarengan kalian os kacamata kagem sedaya pamidanget radio sanggolangit ingkang betahaken kaca paningal monggo langsung kemawon datang os kacamata kanthi alamatipun wonten jalan Suramenggala kalian jalan Sultan Agung kagem panjenengan wonten ing os kacamata kuatah sanget pilihan framipun preksa matanipun gratis. Terus ingkang paling baku mbok menawi panjenengan tindak datang os kacamata monggo dipun beto kaca paningal ingkang lawas mangke saged dipun tukar tambah utawi saged damel potongan harga utawi voucher kagem panjenengan. Wilujeng santen nggih sedaya pamidanget radio Sangga Langit wonten pundi kemawon wonten pas nembe wonten kantor napa nembe dolan kali konco-konco, nopo nembi ngopi. Nah, nunggu lagu ibarat kayak nunggu hujan di musim kemarau. Mas serba sehat. Iki mas apa mbak toh? Udah ada yang tetep pangan loh kalau wow. Wilu cek santen guys, setelah pamitan ke radio Sangga Langit. Ini kan wonten Ponorogo, sama ini kau Ponorogo Kota. Nah, langsung kemauan tindak datang os kacamata. Ngerti gue mbak yang lo omongin gak roaming. Mas Yuriza siap. Nggih, oh ngaten cih siap mas. Nggih, mugi-mugi sedaya pamidanget radio Sangga Langit wonten ing kalodhangan sonten menika tansah pinaringan sehat nggih, paham napa ingkang kula aturaken mekaten nggih. Matur nuwun ingkang sampun lumebet. Setunggal lelakon ingkang badhe kaputer sak menika Sumanding. Ingkang rantos Sumanding wilujeng sonten.

0: Songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Sunggulangit FM.
1: Songo-songo Boko Kali FM, Suara Jawa, Radio Sunggulangit FM. Gih, mitra generasi Sunggulangit, online jam berapa saja, Mbak? Sekedap gih, niki kula meh pamit, tapi sekedap melih mboten tetes menapa. Mitra generasi Sunggulangit wilujeng, sonten ingkang nembe lumebet wonten live TikTokipun Radio Sunggulangit kagem sedaya pamit dhateng Radio Sunggulangit wonten kalau dengan sonten menika. Sehat-sehat nggih panjenengan sedaya ngampun ngantos panjenengan niki kan nembe musim flu batuk pilek panas. Nah, sehat-sehat kagem panjenengan dipun jagi sehatipun, mugi-mugi sehat sedayanipun. Ampun supe dipun radikadahi toyo petakipun biasane kan tiang-tiang niku sekedik ngoten lho lek ngunjuk toyo petak niku biasane namung bibar maem tok. Nah niku pun nek mboten kepepet mboten ngunjuk toyo petak. Nah mulai sak menika amargi nggih musim kados mekaten menika dipun katahi anggenipun ngunjuk toyo petak. Nah mungkin nek wis enek wong sing sakit, wong sing rada gak kepenak ngono di sekualat kados sinten niku wau. Nah, ampun mboten sah mekaten nggih. Amargi sedaya niku ki kados wonten kalimat teng basa Jawi niku anu napa nggih kalimat wonten satunggal kalimat

0: sedap ramennya.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Kuah paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful Hakata. Oishi.
1: Tokyo Chicken Yakitori.
0: Ramen goreng manis gurih umami. Khas Tokyo.
1: Di situ kurangnya kan.

0: Barang siapa yang meminta-minta sedangkan dia memiliki harta kekayaan, maka seolah-olah dia sedang memperbesar siksaan dirinya di neraka. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Hibban.
1: Radio Sembelangit, pukul 16.00.

Dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit Kebanggaan Ponorogo.

0: Hai guys, gue Wilkos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
4: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wingsfood.

0: pedoman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, ingkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan ta, Lur? Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: 99,2 Radio Songgolangit, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Selamat pagi Mitra Songgolangit, bagaimana kabar Anda di pagi hari ini? Jumpa lagi bersama saya Yogi Jayastu di Graha Warta Pagi, edisi siar Rabu 29 Juli 2026. Kami akan menghadirkan info-info terkini dan juga terupdate ya, untuk menambah wawasan dan juga pengetahuan Anda. Tentunya Anda bisa ikut nimbrung juga bersama kami berbagi informasi apapun. Mulai dari informasi arus lalu lintas, cuaca, ataupun peristiwa-peristiwa lain yang Anda ketahui di sana. Di 0811-3555-992. Dan tak lama juga kami sapa untuk Anda Mitra Songgolangit yang berada di kanan kirinya Ponorogo ya. Kami ucapkan selamat pagi untuk Anda saat ini tengah berada di wilayah Wonogiri, Magetan, Madiun, Ngawi. Semuanya saja selamat pagi, selamat beraktivitas, dan juga Anda bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming ya. Aplikasinya bisa Anda unduh di Play Store smartphone Anda dengan nama Radio Songgolangit FM ya, atau Anda bisa masuk saja ke mesin pencarian lalu ketik online radio box, lalu pilih Radio Songgolangit, untuk Anda bisa mendengarkan siaran-siaran kami dengan jangkauan yang lebih luas tentunya. Dan jangan lupa kunjungi semua media sosial kita selain di Facebook ya. Kita juga punya di Instagram dengan nama songgolangit.png. Ada juga di TikTok, ada di YouTube. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe ya, untuk menambah semangat kita memberikan konten-konten yang menarik untuk Anda semuanya. Di pagi hari ini Mitra Songgolangit, di beberapa titik di wilayah Ponorogo ya, di pukul 6.14 ini terpantau perlahan juga sudah mulai meningkat ya, volume kendaraan juga sudah mulai tinggi. Buat teman-teman yang saat ini ada yang baru bergabung ya, selamat pagi. Ada juga yang saat ini sedang memulai aktivitasnya, ada yang sedang sarapan, sedang dalam perjalanan, atau bahkan sudah larut sejak dini hari, sejak subuh tadi. Selamat pagi ya, semoga di hari ini hari yang baik dan juga menyenangkan untuk kita semuanya. Dan Mitra Songgolangit ya, bersama saya Yogi Jayastu yang akan menemani ruang dengar Anda hingga tuntas nanti pukul 10 dengan menghadirkan info-info terkini ya, untuk menambah semangat Anda di pagi hari ini ya. Jadi tetaplah bersama kita di 99,2 Radio Songgolangit FM.
1: Radio Songgolangit, informasi dan solusi. Apabila Allah memberikan kenikmatan kepada seseorang, hendaknya dia mempergunakan pertama kali untuk dirinya dan keluarganya. Hadis riwayat Muslim.

0: Hai guys, gue Wilkos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Bil Bila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
5: Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
6: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
5: Oh, itu, Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
6: Axis Digital?
5: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
4: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur dan yang terpenting harganya sangat terjangkau.
6: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
5: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid soft cover, hard cover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
6: Wah, lengkap ya Axis Digital?
5: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
6: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
5: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu, jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556684.
4: Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

Ya, masih di Geraha Warta Mitra Song Langit ya, dan kami lanjut kembali memberikan informasi di ruang dengar Anda. Di kali ini Mitra Song Langit di pukul 6 lebih 39 menit di beberapa titik di wilayah Ponorogo pagi hari ini terpantau sudah ramai lancar ya, volume kendaraan juga meningkat. Buat teman-teman yang saat ini masih di rumah yang akan berangkat beraktivitas, kami harap sudah dibentuk selalu berhati-hati dan juga waspada ya. Tadi informasi dari Mas Agung ini di Ponkot Mas Ponorogo Kota mengabarkan kalau di pagi hari ini di sejumlah wilayah di Ponorogo ya, terutama di Jalan Soekarno Hatta terpantau ramai lancar ya, volume kendaraan sudah meninggi. Buat Mitra Song Langit, hati-hati di jalan ya. Salam sehat untuk seluruh pendengar radio Song Langit dimanapun berada. Terima kasih sudah bergabung ya. Dari informasi selanjutnya Mitra Song Langit, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Surabaya telah menentukan jadwal sidang pembacaan putusan atau vonis untuk Bupati Nonaktif Ponorogo Sugiri Sancoko terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi ya. Pembacaan vonis terhadap Sugiri Sancoko beserta dua terdakwa lain yakni mantan Direktur RSUD Dr. Harjono, Yunus Mahatma

0: dan mantan Sekda Ponorogo Agus Prapono dijadwalkan bakal berlangsung pada pertengahan Agustus 2026, tepatnya tanggal 11. Menjelang agenda krusial tersebut, kubu terdakwa berharap majelis hakim dapat menjatuhkan putusan secara adil berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan. Penetapan jadwal sidang vonis itu dilakukan setelah persidangan beragenda pembacaan tanggapan JPU ya, Jaksa Penuntut Umum oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atas nota pembelaan replik yang diselesaikan pada hari Selasa kemarin. Dalam repliknya, JPU KPK secara tegas menyatakan tetap berpegang teguh pada tuntutan yang telah dibacakan dalam persidangan sebelumnya. Tak hanya itu, jaksa juga menegaskan bahwa sejumlah barang bukti berupa kendaraan Yunus ya, serta rekening bank atas nama Agus Pramono tetap disita untuk kepentingan penanganan perkara lain yang masih berkaitan.
1: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

Songkul Langitpedia. Mitra Songkul Langit, tahukah kamu? Radio memiliki keunggulan dibandingkan lainnya sebagai media audial atau auditif. Radio bisa didengarkan di mana saja sembari melakukan aktivitas apapun. Dengarkan 99,2 Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit.

0: Mitra Songgo Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Yeki, mesti cepat jeneng apa urung calon daya
2: Sik bingung aku mbak.
1: Alah, serasa bingung-bingung. Singkatan songko jenenge bapak karo ibu Eki lagi tren lho.
2: Iya toh, maksud toh mbak.
1: Iya toh. Lakai lho tonggoku, anaknya jenenge Ranti. Singkatan songko jenenge bapak yo karo ibu Bapak Jemiran, ibu Evi. Dadi anaknya Ranti. Ye, apik toh.
2: Eh, aduh. Tadi apa anakku kok? Jenenge bojoku Abas, jenengku Kokom. Masa anakku tak jenengnya Baskom?
3: Bu Nana.
4: Bu Ayu, belanja juga Bu?
3: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
4: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
3: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
4: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
3: Berarti satunya 2.500.
5: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
4: Bukan cuma untung Bang, ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
3: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh Bang.
5: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
4: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wingscan.
6: Yang dimaksud kaya itu bukan saja kekayaan karena banyaknya harta, melainkan yang disebut kaya adalah kaya hati atau tenang jiwanya. Hadis riwayat